dan merungamu. Warga Negara, Warga Negara, a long time before now, might be 140 years past.